tap su ya kuncis unas katurai nyanyi hina kacakak taya senyor pahka no kancis katuru ya kancis munas kanta forma na wancis pah alinin cis pah munas katurai nyanyi tukurus pawak mantak apirus parwar kulantak munas kamang hina ahnata munas katurai nyanyi pasancis

di kita niramun turai papa nyanyai napas kampuni kapai señorita mana chuti kita niramun napas kampuni mama kapai hatun karai marka kuita pachibuikit programa con Cristo y la familia y tu radio vida ñañay hatun karai marka kuita pachimik ukumar marka kuininta chaskia kapuch kaita kichataya kunan uyari rusunchis sinaspa kusirikusunchis.